kobatite haye mukandi kundilo davandema haye mwashanda kubachinguke sa rundu takwanjua tamwashanda tabakabangu kawa mwasho akama khaya ngati yange macwang ya tatwa mwasho wandu andure tandu tumakabangu kungwa macwang hit mukula wangaka kando kando makani shakwa kangu kunga.

X-ka FM kawa ulang ngoy pangom tanu kuchu au ngoy programa kwe sa wisi si ka ke radu ke kawa tu ka khai si pangom kwe khai kwa radu ke numuro ya wani tin seva pen neha FM manu tutu kwe au ngoy ulang ngoy kwe sa wisi si ka ke radu ke kawa tu ka khai si pangom kwe si te wala ngoy jichang tanu kwe ngoy kama kwe kale kwa program tam tanu chung ngoy ulang kwa ngoy de ka wakrai meke safety tam asida ke sis menit tekan gue siapa ke mau nggak masuk dan duit tak nggak ulang.

Exka if kawa olengo ipangom tena kuchu aungo programo ko sa uzi si ka ke radu ke kawaya tu ka kai si pangom ko e kai kwa radu ke numero ya oni ten sieva pen neha FM man mututu ko e aungo olengo ngko e sa uzi si ka ke radu ke kawaya tu ka kai si pangom ko e kai kwa radu ke numero ya oni ten sieva pen neha FM man mututu ko e aungo olengo ngko e sa uzi si ngai de kanuse kawaya tu ka kai si pangom tena kuchu aungo olengo zi chang ko sa anti man kaya ke program ngwa da agusire kawadang to maside kininu jwa ke kola pangwa agusire kawajing ngau tula ke kan kawjon agusire o kawu zila kawaji ke pangwa kawaside kakwa an thamugo pemengau ke mongwa maso tendu de ngwa olang

ekska if mkawa wala nga ipangwa mtenu kuchu ahunga programa ngwe sagu jese ka ke radhu ke kawaya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radhu ke nimuru ya wane ten siye vapen neha FM ngan mtutu kwe ahunga wala nga ngwe sagu jese ka ke radhu ke kawaya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radhu ke nimuru ya wane ten siye vapen neha FM ngan mtutu kwe ahunga wala ke mengwa kanga bagi kanusia kwe sing teke ka uwa kini nu jua ke kola pengo ku sida ko chingo tula pengo kana kau jua nga ku sida ko ku sila ka kwa a na kama ko problem ngo da pengo ba man ko sa wa man ko wa hun ka ku sila ku kani ke chung hale wa chige mta chung wa wala ngi chi chang ko sa ku ji se ka ke ka ya tua kai chi pengo ku kai kwa ra du ke nimuru ta woni ten seva pen ne kha fm sida ye season 20 minute ke mongo maso den duita ngo ba olang